Asunavia ikre, asunavia intune. Supreme Radio. Wakil anda, wakil rakyat.